hun lækkert CBC-uke, at vi blev belede. Jeg var ikke højt sammenlet. Apakah kita masih tinggalkan kita misi bulat tika di mana ngapi jaga ilang tut oh kau sehan nepang ulang tu me aligam me unutau sehat tinggi ni ulu pinasu aku si ulang tu me White House me ngatuin walau mata abad luang ni akit tu kaya kau maju ikan kita misa nau kau junu me aligam nutau juning tanah nunu si bulat tengah jalan.

0: look good. Tausun ni tu saksau jom yok CBC ukir tak tu na ro cakap dengan tikut karung ni. Ulumi nak kerja July 27, 2026. Pergi aku tiga kata kata tikun nak jom it pival dia yut. Pergi aku tiga ni agit lu tigo. Ukau si tuking it. Ukare mang ni agit lu git. Amaru ukara aku tiga kata kata ni bila aku majunit isu magi yang init dan nari. Kangir senar mewtak, kangir suka ping mewtak mami ana, kangir suka ping mewtak. Oh ya, amma ro pinga amma kanui tuninga sila. Nipili ronak sila umat naikar waktu nikisani. Tusak saun yang tok. Inuit kau ya maya tok hanginit, o kau sekar tok hangi agiluni dekang tok. Beku sila revik, inuk tido ilisai o katak tok. Dan itu kami pilih semua junta sak tu saksa orang semang itu junta kau lune beruk sebelian dengan net unik kartu logo tu saksa orang lune kisani awak semanya mata lume tu saksa orang lune dan berkata wigung aku patu saksa orang lune nipi tu kami tahu pengen turun mewang mit. Open living mute or semaning an it unic cartilago to San Eric Luta Tunga Suter Lucy Nunak Jamit Pivalia Yutaqua Pigarotigatigo Tame Cacao Ocarima Lunigit to Saro Milavo.
1: Sidal Jomi Pivalia Yut Angiratigit Dinaswati Kayusivaliavo Pijutigilugo Iran Unatamning Kangatasiora Kangatiluti Cartayuni Usiluti. Tikatapui, Cairo, Angikatigit, Dinaswat, D. Sivu Mugakan, Simadaku, Pijutakatuti, Amerikaku, Amadu, Iran, Angikatigin, Namu, Tikitit, Dinaswat, Lugi, Onatarun, Namni, Limangin, Onatadidot, Nagi, Gava Makuninga, Tumaku, Mujui, Okaku, Takununga, Pivalia, Yudri, Kuno, Associated Press, Kishani, Kartikatu, Tinu, Takununga, Sugu, Tidinu, Katujakatigin, Uyuno, Tauvani avit toksima yuni na magia katotingi puisuli. Amerika ku ubado Iran ku kaptitini gado

tsuna basi o kaima ugarwa. Soko si unitinit ata atata anwe loninga pilarininga maritlugu anguta ugata ilinia o tigila o tabinapot. Ata atavut kimuksapat pilarikpat marikataklutigu ubagut ilinia te tanganik teingi karuastunitigut takun naapudlea yevut kawayevudlea yevut ilinia o tiginnaklutigu. Soko si ugata lo pittea katao te yunnaksakaikata soko si ugata. Angutaugama, tusukijaru kebarotaka, auklerotok, timuksikudunit, namutunna, pedagijaktutto. Sukusiugama, angkaagukastunga, makkuunit, atataka, mariksarauktavinaka, timuksaksune, auklerman, uanga, pisuksunga, mariktivuniutunga. Taimanna, mariksakakattatunne, runnakama, ananama, aivaraukarolnostuninga. Atasan nuni la marigumagama marisen marigun naksit parol nit mangat agaguk amisukuk padeit ningi marit sugit.

doctor many unicata common. Tamana aki yero shower on Masudi. Shokema, Nuna Vokta doctor good Tamana pigjuti gidugu in which of put Shoka Padia to Namat, Ano aki yagunagayamangatigo. In which of in Katiagunam of Chaburni, the Sunga would receive on Sakatiam of Chauduti. Pilih reaksi menidu inna udah gusti tu kesiuman nak cawyum nak gusti inu si dia gaya kagaruan nak tigo si budak tinit inna gaya tinit teman si bu nak kasi cawron nak ta nu kasi uyu tigo taman nak asi uyu si maja bu cek uyu si maga tigo cuma apa makuk tu bu kecung aku rupun si bu nak cari dia kasi gaya kasi bu Inna uraguni ayung tiaramat pilreaksi menidu tukusiu mat tiaramat. Asyik dalam ilustrasi mat tiang nak utigo tamak kuninga pilreaksi kaumuni tamak kuah angayam nak tu atungin nak cakayun nak yakub maging magidunni. Taiman isu manamat inu sibunik sakat tiang idunni perokto. Amisun in minersima yokalotto, pilaria sakang in the pidjutigid luku. Toga katiang in the inusam pidjutigid luku. Asiu yisima doctor, ilatini amisuni. Siokama, sibunixer yogunil nagatigo. Idakusa pusaku anikumo. Tamana angi yuaro. Inusitin. Angi yuayaka. Kau macam nak cek uban pita kami tu, tematu mungkin apa struktur yang nak tu ni? Anu inu sini ingin kasih tahu orang pita kami, jadikan dengan nak tu ni tu. Dalam makut mari aku tingin tu inu sepuk suka tahu si mabuk ayuh rak tahu si magat tematu mungkin ingin kasih nelayan tahu juga. Nuna buka mata ada okey buku inu sepuh angit aki aku nak sini agak tigo masih agak tigo dulu aki aku nak sini agak tigo ilat kucing tu kapun kanu inu sekatnya akan nengi ketung ada aki aku nak mengat tigo tapi dia aki aku cetia bau lepok ilinnya aku tik cetia agak cetia bau lepok inu ilinnya aku tidur sekejap tengah mikit tu nengani. Cukup siun dengan inna ko perdaya dengan inna ko ini isu maksud yang kalung yang mengmat inna uraku ini lo atau ko majemin atau ko naga yang kalamat cukup siun dengan ilustrasi apa itu ini usik sangat atau ko yang kamnak dengan kesudah rejiu maguney kesudah rejiu dune umai juga sukti rejiu maguney umai juga sukti dune adalah siburak put Ilinya be atau kasih negit anu gak saksi waktu ti pau ngaru pisuk tuti ilagi cakap ciri waktu ti nuriat ilagi duit pisuk waktu ini anu gak saksi waktu imin inu jaga kagam asimin inu titangin nami ubagud dikya ilmi utau waktu ta nunarin nami utau inna waktu ta Sibudit tapi lagi ada orang yang ni cakup di tawuran ni kemud, tamak gua kanu ilon lagi berorang yang kau ilon nak lutik, asyik lutik. Tamanna angin jok, inu sih cipta bermin amesuni jaga esma juga. Jika doktor kak itu cara otak, ada kangen itu suri jok, ada kangen itu amesut. Ili saya kadang memilih, tamak kuning ayung itu kita kadang ini, aksur nak tu mereka taksi memilih. Api yang kita kartu inu siun api taksi memilih kita ngani, si bunik setin. Tamanna ubang ada email itu madunga, nukar yekka si bunik seringin nakis, kisian itu ubah seringin. Inu sekatnya dudita, ayung terduti, pilih ayung terduti, imeni glu caputis ayung terduti, inu semeni, inu sekahulu apakah, kini warni apakah, amisut inu ayung nasi mangmata angin kagilau takka, sakigilau takka, ilipigilau.

ungam mund tema tapan nuna khatata nuna lung meila tapunga pisok pisok abang mata pita khatu ge kayang ngwak ta menuk tapan utrok bigi shutin ni doktuta pana amma ramiksani galak miksani galatuinna tapunga pisuk payukat oan namo tapang au kang lelimit au kang lelimit nila tapikang kupal unang tukiani tapung takayulin nyinganit kupal uksumaya kalunninga ngayo alo kukalo tapikun isu aku takayulin nyingagut umiakulluta tapang pisuk yak payukatta pingan nagalamu oan namo tuktuliak tuta temata makwa tuktu ilok kusingit ili chibale sima miya kitau tai manga soko si uninni au ya kullu uki kullu tuk to khanu ninni khanu palle aningi tem ata taga tapachi manga khawi ma chak tu ni dola nganu nami so kai ma ago tama upain na kami tapan nanu na lo asit ba ka lugo au ya le mana yu nak tu go makuning alun ni supuyo ni atong ni yang itu ko tapani supuyo atau sambilun ni nak sabar no mangata au le jing itu ngela sok ko jing itu wa dai me tu tapan atu lok sima yu yang ma yu lu ni supuyo mi ki jani li ga in nang makuning a kiyuk tangin nan lu atok patuta amalu ikumalu khalluak pa yung itu lu ni tai cumani sokoy sulok tilong ay la ikumalo kaluak pa yung imaik tugo at atake ikumanik kupisibak tuni ikumakulunitay kuning at isya maulit sibat tunuli ilan ikumataw si tisya maulit lugo ang malutamak kuwa igabigil kawiyabu itunik pitatsik tugit unware ma au mau tiga suang nak tu ulit tok tu iku ma hat yang ilu ni tai ma bija ka hangat hilar tu ada waru akat tai ma kau sili jak si malu sat tu kam malu ni mat wak si malu ku i juta ku uk lu nak tai tai ku i jun uk lu mau kasih u tai ku au mau yang nak tu aru mata unware ma kalau aku ting tai ku unware ma au mau tik tu kaupat unal unali ko tigil ang migati ko unwari maaw mo titaw pa yung mata ipat siya nga igat yung tigil ang kaluwak tig unwari matya aw mo titaw tana ityo taman na sila tinga nga taon nga patititaw ko aw mangin yun tayo matay may mat tamag kuninga at so kong nagtualuluwak tuya pa yung imalunin tamag kuninga atok to nakakawiyak at tatuta inna mullu kisi ani tunnu ya nullu ikitsi bayu yang eta cuma sokko yup tiak tunga alla pina suppali lok sima junga soko soko lullu nga tai ma khau ji khattamu inna tunni ila tunnu ya mu age ami no mullu ikitsi battillu gi amalu sokko nyam mu tingu atittu gu sokko ni sakka ya ci ato nga kingu tu igala nganu tamak kunung ikitsi yo khalu khatta lok sima yo tai cuma ni kapi anak tu ya kan ilun ni atung itu amul di tak kalau angin jok kaki tai mai jok tu kalau pik anak tu alu yang alun ni isi magi lu angin tabut tahu tu tu nak tetak kalau pik anak tu isi majuk sayu kalau pik anak tu alu mengalun ni siak kajok palu lu angu amanat itu tai ma ikit cik asuk tu tunggu ya mu siak kajok alu lu waktu yang amanat ilun ni atu kata kami tulis taman nak acho alu tu yang menatilun ni ilunga sotu alu yang menatilun ni pitu sok menil atu tu nyami tapani nuna alu mitai me payum mata tai man pisuk pakatta pisuk abakatta tamang abam mu ata tam pita ka kasu yang anu tu ta hak tu yang anu tamang ace nang tu tapikan utuk ak pigi batat ni lakatta pingwak ko nakatta kanigiyan ni tapani nung natsaya ka lalong mi. Masyala ka ko yung araw,

ilang kalat tuarung ilah tapan nanti patai macam mana. Asyiklah pisau kalau lok siman begat tak. Teko aku dengan itu amisyo kalau orang kita kalau akak. Pisau kalau lelai lok siman begat tak tabunga kalang. Taman nak kanit tok. Pita kalau aku mesti nak tahu aku nak mesti lugu show kain mak. Pisau kalau kata taman aku kanit tu aku tidak lalu nilo. Tapi mepayu memat. Tapan utuk aku mesti nilo tu perkisian itu tu pisau tuar mata. Pita katjangin tunggu nak pisau memat. Pita hanya kata lalu tu kalau tu tu. Nami tu nyalah kau nangat pisau tiar lalu kami. Kisah ni pun aku selalu ni. Pisau dah ham kulatu nyalu ni. Ia hangi memat. Tapan itu nalu melu ni. Pita kalau itu kalau kita mahu pita cita mat tuktu awalan ingin pisuk tiaru tamak kuang ilah. Pita kat jangan tahu nalu apa yang ingin mata kula kalau allu ni. Asyiklah tuktu lau kata tuktu silau kata unu silau si mamat. Tak kuyuk kalau kan ilah tahu ni kalau lalu waktu itu tak. Tapi nengau kuyuk jaga lu apa lu hitilok. Paulus itu juga kalau nengau gelok tuku, amalu naja gaya yang kalau agama laya, taman puati nak ukiyo hak tunga, puati ni taman ukiyo hak kulai tilunga, tak cuma ni, kalau kisah itu kisah macam ni nak ku, nanti pepiti taman orang tani tu kalau hani gian itu. Taman itu perlu gunak tu. 1950 taman kami kian ni kalau tu kalau tu kisah ni suat cakap logo, kalau kutu kisah kecil kalau mana, bukan itu nyata. Tapi cuma, taman kau sini tak minit tak kalau tak usah orang ganti kita panen yang nami, nami tu nak la, besok tu tak cuma itu tu siok tu, kau cibi waktu minit tu nak sening itu. Kamu cakap mengasih orang wata, kamu tingin dia kasih orang wata. Abah lu tu tingin ini tamak kau nengah ujaran ni. Unu aku najong nak tamin orang dulu. Ujaran ni tawan orang abah lu apa tak cakap dia dulu. Sini tanak payumat. Tapi macam mana aku cakap kata. Aku cakap nak payumat. Sini tak pun itu karung ni. Asyiklah ada teman nak kau pergi di hutan di sini tak pun minit tukarok. Wajah orang ni satu kau dong ilah. Sini tak pun minit nak kau pergi mago tak pun nak kengum mereka tu di ada ada kau katuk tu siok tu lila. Dan nengau kau juga kalau ama sini tak pun minit tukarok. Kamu gini usah lok tu kok. Tama jalo Allah tu kau temen dengan ilah sulu anu. Pikir temen dengan kiyu kuta aku Alat surat tu mesti cuma nak kuki usah kuki utak tu sama nak kami kalau kaya kuki utak alat tidak kuyuk sama nak kami kuki musuh lu anu pik itu minat tu yak tu, taman kami tingin ni tu kemak taminya tamat jauh lok si mamal, amalu aku si meningit itu tak aku si meningit tapi cuma sini tak tu itu kalau nyawa si mayu, pitu kalau kalau tak baru tu ilisak sauluting, amalu alle meningit, atau tamak Kami kira keluang kita keluang tak, ukat tu nilu, ata tak, tamak ku aku pitu kalui, tak bisa kat keluang ni mata, mita uti kita nilu kita ni sini tak peminok, inok tu tak keluang kita emang, mita uti kita keluang ni mata, sini tak peminik, tanah ku tak pegu aku si meningi sok asimang ni mata, aku si li, sini talor lo nilu aku si nuangin nak hak payung ni mata. Tak mungkin imin yang nual lagi. Itu nak kisah kasih ngobrol kat sini tak tuta. Ali yang itu nual lagi. Kima ini tu nak tanya kita ni sini tak punya kata tabu. Kisah ini nual jom lagi. Tapi mago, tapi memang nual ni kuti ku. Aku sih pun lusuk angin kuti ku tanya. Ino kain yang wang lewat semat. Aku ni arut punya. Ino kain yang wang lewat semat. Sini tak punya kata tabu tak kau. Aku sih kau jemput. Suk angin tu aku tigo. Tanah taimen ni umat atau termasuk juga dulu. Kamu kerja aku luang itu tengah aku sih meningi dulu. So atau tel aku yang pitokal umat. Ningau kerja kalau ama Paulus sih uang

tali miu gajak kalau ni taman esok magilu ko sinik segalaga olok tuta sinik dulu akan lagalaga olok tuta kacim kaya sinik yang nak kuku esok maging walau ko taman ilia pemilun sinik yang nak kuta taman tali miu dulu akan yang waktu esok maging walau ko nilia joka tuli yang unu aku atat kalau kaya galaga tu ni tapau nga tapi ko ninggal sunat bah. Tapi matu kisilu kulo koko jalu kamalai yuk. Tapi nengau kisu jakat penuna nuna lutu nyami puku. Tapi nakal suka lam macam ane koko jaga lam ata nengau kisu jakalu aga sini tak beli yuk si mamat kani kisya kulutin ni. Kunau kuyung me. Jaku koko jaga lam macam mana? Ujakat tanah kulanit tu ni. Ujakat upa ujakat kulanit tu ni hilalut tu mata. Tapan atane sini tak beli otok. Tending aku juga kalau aku ilah pangai lah angin jualu. Isha kasih kang itu luni tan uya kasih aku turun nak. Amakun nak aku kalau luni tan nak ayak kita tan uya apa uya kucu. Ila uya kasih aku cokolan. Time time itu mat. Unwang ulat silu koko jalu kamalai yuk tu sak tu. Kuaksaan lagi unwa kutai makal tak penuna tu nyamai pu koko ila koko jalo kami go koko jalo nak tok tati jualo lah kami go awal ekon nelayan kami lawan ni taman nak tanah gun nayok tengah koko jualo man Allah kuan sok tua cakau yun nyetong awal ekon nacang itu lawan go koko jalo kami siokai mak koko jalo kami macam nuna lalu taman nuna lagi lalu pun man acu dia lalu nunal lagi alung ulatan man kukuk tualo kaso tanan na yok tanga kukuk tu timinga tati jualo lutto kukuk jawman ani bisak tahang itu atara no kai galla yo atata ga kiu waktu walu kanul le tu nya patto pitu tahang nya ta taman nunalo piyak saung imma awlo jaga cawre nunal lagi al pitu tahang diluni sapir na hitau tu gi isu magillu. Aduh, dia kokok jalan nak angat. Atau tak kesan yang nol lelak sih, mama kesan yang nol kasih lelak sih. Maka tetal wang watan lama jun waktu tay malah asuh lelak ni pinga kamangalu ilu masih tualu. Kaningungi mai turun ni kaya kerlaga upan watak kamangatu sak sauta cuma ningau ma. Ani bukan mitjal kami go. Niunganuk go. Aulat jgalat tu yak petukolatan nak si matuliu sih mai jualu panganu. Ani bicat wanganu. Uya kalu tak mau kata dia kita kulu ninga uyu ya kalu ano tanah uya kalu ane bisa tuangan ni tak mau kata niu sejo inyum mut niu menyuk gua aja kalu tebak kalu angaku pijak saya untuk awalnya jaga latu yak patu kalau teman nalu kilinga kau magalat tu alu kalu kau mau juga latu kalu angila tak kata tu alu kau mau bisa uangila tak pangu sila muka kulu kai asyik aku. Atau tegaklah kanun lalu ni upin nak ni orang kan waluli lalu ni lah. Tema itu mat. Ani bisa kau ni ngan ani cayu ni ngan siapa nak silap si mamat. Tanya ni ngau kau jaga luar tak mana kau kau jauh kalau nak tu tak kamera ni takut cawu tulu ni upin nak ni tak tualu mat. Pangalukan paminya kalau enggak pada waktu yang itu lunin asyulah kanuling kain dalam membuka takia atau tegal kanuke isma yuk sayu isma luar rumah isma yuk sayu atau tegak tak cuma ni tak melinga lengan kanu okakan lunin tapan atau tegak ni bukan ni uli lauk sema main makasuk siang nak nak kanuke suk siak tu mungkin isma migo ni bukan ni uli kalau lauk sema yuk atau tegak tak cuma siapa ni lauk tu ni. Ninga wiyu ya kalau ama ane be khakun ne ngangan ane yum nai lim manila tamani nu naru mesin takati bununa ajula suna ba tai cuma toku ya palle yang uya kalau tamat cuma lo kokong kokotu innamu tamanna nu naru nu nalla yalu dan uya kalau simmi khanu tai cuma katagi ya tokku alu lo inyum

0: tualutuak mata i langi takura tagata suut yuta suut lugi kisiani li otto tahak tunga ulip paliat suni cukai tu suo kinip paliat suni utak kesugo cukai tu suo Tämä ei ole tilavuuttiin, että katsomme kisään, että kojaa lohtsimme jo, tini sälle maalimme kiivimme jo, juna painat seijaa nähtö. Tämän takia on hankoa kotiin ja sangi takaa ikä, joka saa kunga. Kaisimme kia hankmata innyi. Pitsu tiu suukumata, mutta kaisimme emaa suukumata, ilma sungimut.
1: Ahai, tu masih kalau laksima jangan unik kadil lagu anak sawi, yomida kunna laksima mago covid kawan nadi lagu. Ahai, nak umi mage alu tu tapi mina lagu nasi kena mengerti sih ngoyamu tiki tawar cemerta, nama si utawar cemerta. Suli aku asil ni ada ku hau sekarang tengah hau pemulung ayu ini nabi minun nanti apa melu melinga juigok. Kutu apa mih hau penuh ya balu lak mih jodat sili gay lak tu satu ni belakut. Anu gay lak ni ane kat tak tak kau lo ni iu lo aku ningani 20 misu ngoni limik. Aku ningalu plus 9. Sani kilo milu nabi ya lak mih jodat tak sili gay lak tu satu ni belakut. Anu gay lak sini lo ni iu domik 20 misu ngoni limik. Aku ningalu plus 7. Umi yok milu nabi ya lak mih jodat tak sili gay lak tu satu ni belakut. Anu gay lak ni ane kat tak ni iu domik 20 misu ngoni limik. Aku ni hak lo dilu plus 8. Inuk tua milu nabi ya lak mih jodat suku yuli tu naga hak suci jodat. Anu gay lak ni ane kat tak ni iu domik 20 mi 40 misu ngoni limik. Aku ni hak lo dilu 11. Pupuk ni tu milu suku yuli lak mih jodat anu gay lo di ni iu domik 20 mi 40 misu ngoni limik. Aku ni galu plus 10. Aku lebih milu suku yulak majukok, anak ulak ni anak tak tak awal ni, iu aku ningani 20 mid 40 mud suku ni lemik, aku ni hak lo dilo plus 10. Ibu lebih milu nu bayar balu lak majukok, suku yuli tu naga hak suci lo dat cili gay lak tu satu ni lula kut, anak ulo di ni itu mik 20 mid 40 mud suku ni lemik, aku ningalo plus 9. Selalu ni lo suku yulak ni anak tak majukok, dat cili gay lak tu satu ni lula kut, aku ni hak lo dilo plus 9. Kaya suam miraklan lek milu nu bayar balu lak majukok, suku yuli tu naga hak suci lo dat cili gay lak tu satu ni lula kut. Anu gelo di kabangan itu mik 20 mik 40 mud, suung gani mik. Oko ne haklo di lo 12. Hwak tamil lo nubu ya balo lak mi yogo, suung yoli di nagay hak suti lo gok, tat sili gay lak tusartu ni lakut. Anu gelo di 1 ni ulo kabangan ni ulo aku ningani 20 mik 40 mud, suung gani mik. Oko ningalo 14. Kayang sumil lo sikhin ni lo di nubu ya lak mi yogo, suung yoli di nagay hak suti lo. Tat sili gay lak tusartu ni lakut. Anu gelo di 1 ni ulo atuak ni ulo aku ningani 20 mik 40 mud, suung gani mik. Oko ninga 15. Aw palom milo sih ni lak milo nubu yelo di lo suku yelo di naga hak suci logok. Dat sila gay lak tu satu nul lakut. Anu yelo di 1 nilo atau 2 nilo. Aku ninga ni 20 mid 40 mud suung ni lemik. Aku ninga 16. Dat sila yang milo sih ni lak milo nubu yelo di lo suku yelo di naga hak suci logok. Dat sila gay lak tu satu nul lakut. Anu yelo di lo 1 nilo atau 2 nilo. Aku ninga ni 20 mid 40 mud suung ni lemik. Aku ninga 17. Kutua milo nubu yelak milo logok. Suku yulit di naga hak sudalo. Tak sila gay lak tu satu sudalo gula kut. Anu gay lo tak aduak ni tu mi 20 mi sungu lemik. Uku ni 18. Ila ni ngeduk. Nama saya kutu tu nama kama. Ulu sut cera kama sit. Kau ngapa sih?
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sao Tutusio Katatunga, CBC Ukel Tatumi, Podcast Good. Akaguni Makuni, Takwa Unika, Tusak Sao Katasimajuit, Namiruluya, Tusak Sao Katasimamata, Ajungi Tukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusak Sao Namata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigiaun Natasi.

0: inilakhiuqaajarluta hungilerlutali inungnuaq inungnualaarpukluta takkanani angulaalingmi ukiunik tallamini takkanani ilaorluta anniak juatsiamialaorama lirama anniak juatsiamiaqqaarlunga pihugungnaqpallialerama tamaangununatsi nuutilire luta amma pihukki luta Tetapi lima tahun naga yang ni tu pun pihul lah tu.
1: Ayok sahun nak susu.
0: Ayok ini, ayok sengin nak sahul nak lupa. Ayok sakto lu galau waktu utah hari imak nali ayok selongin nak sahul nak lupa. Pihul kita dah tak pun ngalau tu. Kau nak cik nak ucap tahu nak boleh tahu kau nak budam nak kau nak tak ada tu alam. Kau nane pilihan mak tu lagi macam mana handing aja mi. Eko kabluna kitutkia. Ikkurdua kalaklutik. Mibbi kalaklutik. Atata biliang ikkukamma la umma. Kikiktamil. Tegunga utirapta. Auzang marlopia nikkada mitidui amma kaak yuat siamia lakitluta. Kaali mikatta ukiulukta. In. Hanninga jommi ulukta. Hanninga jommi itulukta. Kakalukitlutik. Aujuk lupa kak lupa ukir lupa kak lupa. Ada ada bilia tak tak bau yang nak lu. Dah ke inu it kya kapsi inu yang nak kati gilau peklim. Tiga nuta kah 6 7 lu bukia ko. Tamat kiti kak lupa. Ada ikut utuk kamak. Ma. Nutakkat mal. Ani hitje me angula tuk tukak tu. Ani amu pingi tu pikli mu pisu. Ami aku ngada nak pada kerja ni aku ini ujut tiga kaman itu amu gaula tu.
1: Kekaling.
0: Ii. Kekaling ini lagi aku. Aku ting meho. Nutakang itu. Kina ujian ni atok nak lutik ting mihok tak pau ngak jek kelau kelau ni mau bagu ini cuit tu gam nuk tay kuning ngaping ni tay nak lutik ngak jek tau lak tu ni. Aku ini ngak tiluk tau buk tay kuning ngan ngak lutik ngak tau lak tau kelau nak tu ubagu ini lak kelau lama tau nani ungahing nak mih lama ping itu. Wajib ni nak lak ni umani lak tu. Ikalu. Tay ma. Tama-tamani kinaktaw gamnung kinaktaw law gamnung ting mihumun kinaktaw gamnung nanijaw law tugugal law yane kamu ting niglo hunamiglo ni ting mihumun ikiyaksa ayong nalaw ko matiqi miklo kamu tiglo ayong nalaw ko hugitlo ikihwa law ngi man tayko kamu ti ugurin maaklo ugurin maaklo na kamu ting ni ikihwa law ngi ma ikingin maakapta Kunawa tak buat naik lew kalang ni agak luta. Tua cium mereka tu kami akan ikut pakluni lu, kalau pakluni lu, aku tikut cium mereka kalau lau pakam lu. Ani maklumi namu. Ada orang mereka klu, belum ni nuta klu, nuta klu mereka kating ikut lagi aku ini ilin ya klu. Ilin ya mesti tak buat naik lew kalang klu lu. Ada orang mereka memang Ami utit doa nak kalau kita ilaku lek tu mewu lah hun nak kau ti lagu nungulit cak lagu. Ami doa gaya. Kami doa lalu makami roti doa makami lagu nungut cak lagu time na ami doa cak. Akhirnya nak tupek tagu uli kipinah itu doa gelak lagu. Tagu hun ami tu ngapik kau cak lagu hun nak ngit cak melalui gelak lagu. Tak pau ngah Mibiu negara tu time na inuling, iluk doak tak kalau kemak tak tak pawang alak tak niluk pelir lekam nung. Ikan liang ni aku ni, ni hibu bakangan ubunga, uni aku baklunga, kek maktam ni ikayok tigi baklu, amaklunga lo, uni aklunga lo, nutak kami lo ikayok maklun. Pekutin kalung ni uhi kangit nama kamu tigi aku mai lo aku pangit mani. Tegwak dekau, awal leh kerbin, awal leh kerbin nak kain nak hukap dah. Tapi mak,